ɔhene David mpae bɔne o ɛnwom etire aduɔso baako ne nkyekyɛ mu ɛnkorɔ no se ntɔme ntwene me nkɔkora wɔaberɛ mu na sɛ mahoɔden so sa a mennya wo me enti ɛnɛ da yi wobadan na menso so me se sɛ mahoɔden sa me mmere wɔaberɛ mu a papa mennya me wate me mpae bɔ mu nso menyom tom masɛmpakam owura ɛyɛ kura me